0: Då ni måste förgeta, dot vi sänd fel vet en gott sina öre. Dot meint di en mi.
1: Jo, en mi ök. Ök van ek mi miserublich feil eva mi selbst. Ek hab de frihet,